Akbar fat pula jaj Akbar la jaj Bari kati jaj Miche nakaru Ay pula jaj ma jaj Ay waibu Akbar mami jay Koku maka jay baram Maki ay fat jay Jara say ma jaj Bela Sambala ni wa sabay Makyal mpet na saw Yayo ana jo Mini jan kumbay juf may muna nyang Koko matal ni mejo bay bam Matal ni mejo Man sa yakha jo bay bam Mata nuna yin kwa kinyaga yi sa jay Yara Ay pula kay mejo bela Pula lay lakha say mejo Sama sama sama yang ajakan jai Sama sama bayam Jambat jumat tak kopal bisi bunuh bayam

0: Wenn sie mal ein Gabel sich rein.
1: Warte,
0: von da. Warte, von da.
2: Kalau
1: belum
2: masuk, kan
1: berjuta-juta.
2: Ah, eh, sahabat saya kan mengicipi yang lalu. Harus ini siapa yang jelek? Taruh mau follow dia. Ah, mereka.